0: Ere chinyuma, wadete chila mitwa, manyanga bumanyanti
1: Medi ini radio simba
0: Chuta abade, kawe jaya abade yo, na kawe.

0: abaye chino chemba demba woni nga kubuli chonga mbagamba bamu ita Mac the Urban aringi dasaze kenyu mwiji akuroza nalese AI Mac the Urban soko jitu wenga
1: nkazi yao yao olinako obanku teke mutu gabane oyitanga keno mogeto tuvimbisemu bulidogo sita vimbisa JTB ne wankubade banji baloza watu vamu bino biroto vya dalasi malara mishoni chibogi na tewalibu de kwe baka mwee.

0: Temugadi saba wonize naba gambi donga tutandika disco nenge chija simuntu. Kunoti msambu noti nyache na msambu wa satu noti no. Njagala kumanya disco weti wefulu mamukola mtye mulia. Ogami Friday ja.
1: Friday ja. Mega sila utweka wempe.
0: Wanu wansu.